Nur Islam Wadah Tarbiyah Insani. Waktu sekarang 8.15 minit pagi dan untuk seketika kita ikuti Message for the Sick terbitan Muhammad Muizzuddin Ashur. Selamat mendengarkan.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Ya, dan selamat pagi kami ucapkan kepada habis kita, dan semoga perjalanan dan urusan AUDA dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teruskan bersama kami di Nur Islam FM, wadah tarbiyah insani.

Ya, dan untuk seketika kita ikuti doa duha, semoga kita diluaskan rezeki kita dan dihalalkan segala rezeki kita. Amin ya rabbal alamin.

0: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.
1: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
2: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.

0: Baiklah, Oda. Sekarang waktu 8.30 minit pagi dan untuk seketika kita ikuti seruan suci terbitan rakan setugas Hajah Nurhayati Haji Timbang. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita dalam seruan suci membawakan tajuk Malu sebagai perisai orang beriman. Audio pendengar yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, tafsirnya, demi sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh yang baik bagi kamu, iaitu bagi orang yang mengharapkan, yakni keredaan Allah dan kebahagiaan hari akhirat serta banyak berzikir mengingati Allah. Sesungguhnya Rasulullah

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan dan ikutan yang terbaik bagi seluruh umat manusia. Sebagai umat Islam, kita hendaklah mengikuti dan mencontohi sifat-sifat dan akhlak baginda. Adapun antara akhlak dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti dan patut kita contohi ialah bersifat malu. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu daripada anak gadis yang ada di dalam biliknya. Apabila baginda melihat sesuatu yang tidak disukainya, kami dapat mengetahui hal itu daripada raut wajahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sifat malu termasuk di dalam sifat-sifat yang terpuji dan ia merupakan sifat yang sangat dianjurkan dalam Islam kerana ia berkait rapat dengan iman. Maka beruntunglah bagi mereka yang dapat menghiasi dirinya dengan sifat malu. Kerana sifat malu itu adalah sebahagian daripada iman. Dan iman itu pula tempatnya adalah di syurga. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sifat malu adalah sebahagian daripada keimanan. Dan iman itu tempatnya di dalam syurga. Perkataan yang keji itu berasal daripada watak dan perangai yang keras. Sedangkan kekerasan itu tempatnya di dalam neraka. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Imam Muslim berkata bahawa malu adalah sebahagian daripada iman. Malu merupakan perhiasan sejati Muslim. Orang yang tidak mempunyai rasa malu bererti imannya cacat. Oleh itu tumbuhkanlah rasa malu kerana ia merupakan sifat-sifat para Nabi dan Rasul. Auda yang dirahmati, sesungguhnya malu adalah antara sifat yang mesti kita miliki dan mempunyai sifat malu itu bukanlah satu kelemahan. Sebaliknya ia adalah perisai yang melindungi diri seseorang daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda maksudnya, malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan semata-mata. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam kehidupan seorang Muslim, perasaan malu akan mendorong seseorang untuk sentiasa berakhlak baik dan menjauhi maksiat. Dengan memiliki sifat malu, seseorang itu akan dapat membentuk pribadi yang unggul dengan menjaga tingkah laku, pertuturan dan menjaga kehormatan diri. Akan tetapi walaupun malu itu adalah sifat yang baik, ada juga jenis malu yang tidak sepatutnya dimiliki oleh seorang Muslim. Sebagai contoh, malu untuk menuntut ilmu. Agama kita menggalakkan umatnya untuk menuntut ilmu tanpa rasa segan atau malu. Jika seseorang tidak bertanya tentang perkara yang tidak diketahuinya, maka dia akan kekal dalam kejahilan. Selain itu, seorang Muslim juga tidak boleh malu untuk melakukan kebaikan seperti memberi nasihat, bersedekah dan sebagainya. Seorang Muslim itu juga tidak boleh memiliki sifat malu yang berlebihan hingga menyebabkan kehilangan kepercayaan diri dan menyebabkan seseorang itu takut untuk bercakap, bergaul ataupun mengambil peluang untuk berkembang dalam kehidupan. Jelaslah bahawa malu yang dituntut oleh syarak adalah malu yang mendorong kepada kebaikan, mencegah kemaksiatan yang disebabkan oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara itu, malu yang tercela adalah rasa malu yang menghalangi seseorang untuk berbuat kebaikan dan kebenaran. Untuk menanamkan sifat malu dalam diri kita, ada beberapa cara dan amalan yang mesti kita ikuti. Antaranya, meningkatkan keimanan dan takwa. Ini kerana semakin kuat iman seseorang, semakin tinggi rasa malunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia. Menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mendirikan sembahyang lima waktu, membaca Al-Quran dan berzikir membantu seseorang itu merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan malu sebagai perisai iman. Berkawan dengan orang-orang yang berakhlak baik. Ini kerana pergaulan yang baik mempengaruhi sikap seseorang. Berkawan dengan orang-orang yang soleh akan membantu menanamkan sifat malu yang positif dan juga menyedari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Melihat. Kita hendaklah sentiasa ingat bahawa setiap apa yang kita lakukan diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akan membantu seseorang itu menjauhi perkara mungkar dan maksiat.
Sifat malu adalah salah satu tanda keimanan yang kuat dan menjadi perisai kepada seorang Muslim dalam menjalani kehidupan. Ia membantu seseorang menjaga akhlak, menghindari maksiat dan memperkukuhkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hiasilah

0: bermulalah langkah suci sebuah perjuangan. Abu Bakar setia tanpa keraguan menemani Rasul dalam gelap dan kesulitan. Asma, putri Abu Bakar, turut menyambung bekalan, melambangkan keluarga bersama menghayati pengorbanan. Ali pula taat mengganti peraduan, menggadai nyawa demi rahsia dan keselamatan. Ini semua bukti pengorbanan suci lagi murni sepanjang zaman. Akhirnya tiba di Madinah, terbenanya ukhuwah dalam keimanan.
1: Setelah sampai noktah perjalanan, Masjid Quba yang pertama didirikan. Ia bukan sekadar tempat peribadatan, tetapi lambang kesatuan dan juga penyatuan. Di bumi Madinah bermula kisah. Darinya terbina ummah yang penuh berkah. Akidah menjadi tunjang yang sah, menyatu hati dalam ikatan ukhuwah. Lalu muhajirin datang penuh pengorbanan, sedang ansar menyambut dengan kesyukuran. Dua golongan akhirnya menjadi satu barisan, bersatu hati tanpa sempadan.
2: Dari bumi gersang purnama bersinar, merentas benua luas tersebar, hingga ke alam Melayu ia mekar, membawa iman yang pasti lagi benar. Datang pendakwah penuh hikmah dan setia, menyampaikan Islam dengan tutur bicara mulia. Akidah ditanam dalam jiwa manusia, membentuk kehidupan beragama dan bernegara. Ya, di sini. Akidah ditanam di dalam jiwa, menjadi asas hidup bernegara. Adat dan syariat berpadu, berpisah tiada, membentuk ummah penuh mulia. Dari Nusantara hingga ke desa, Islam berkembang membawa cahaya. Walau lambat lidut dibawa, namun semuanya dapat dirasa.
0: Di bumi Brunei Darussalam pertua, Islam dijunjung penuh megah. Di bawah Raja Soleh, Raja Berkat, akidah dipelihara sepanjang hayat. Dari Damit diasuh rapi, mengaji alif-alif yang tradisi. Dari balai surau kecil berdiri, hingga ke masjid megah bercahaya tinggi. Masjid berdiri indah berseri, tempat sujud menghadap Ilahi. Dengan titah raja mengangkat agama, terpahat kewajiban pendidikan ugama.
3: Adalah dengan izin serta limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah negara Melayu Islam beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik, bersendikan kepada ajaran-ajaran agama Islam menurut ahli sunnah wal jamaah.
4: Lahir di benak fikir seorang pemimpin, sebuah impian yang luhur lagi agung, sebuah negara yang damai dan makmur. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur.

0: menjadi doa, menjadi cita, menjadi arah setiap usaha. Lalu terlafaz di bibir raja yang dikasihi, negara zikir menjadi identiti. Bidayah kalam dengan basmalah di samping hamdalah dan selawat Rasulullah. Nihayah kalam dengan doa dan barakah. Semuanya menagih berkat syafa'ah. Harapan terpahat sucinya kalimah. Semoga Brunei limpah basah, reda dan rahmah. Di bawah titah raja yang berdaulat, hari Jumaat dimuliakan penuh barakat. Arak diharamkan, maksiat dicegah. Akta agama wajib diangkat demi menjaga akidah suci. Semuanya lahir dari benak fikir pemimpin yang berdaulat lagi diberkati.
1: Maka akhirnya, hijrah bukan sekadar kisah yang berlaku, bukan sekadar catatan pada lembaran waktu. Hijrah adalah sebuah janji. Janji seorang hamba kepada Tuhannya untuk memelihara iman, untuk mempertahankan akidahnya. Dari hijrah kita belajar, perjuangan tidak meminta jalan yang mudah, hanya hati yang redha dan akidah yang tidak pernah goyah. Hari ini hijrah masih hidup dalam setiap langkah menuju ilahi. Selagi nafas masih berbaki, biarlah hati terus bergerak, mencari cahaya di setiap langkah menuju redha-Nya yang abadi. Agar pada hari kandila kelak, kita pulang tanpa sesalan. Sehinggalah kita kembali kepada-Nya dengan hati yang tenang, iman yang terpelihara, dan akidah yang terjaga. Maka jadikanlah setiap hembusan nafas sebuah hijrah, kerana rahmat-Nya sentiasa mendahului kita. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan pelbagai bentuk bantuan bagi menjayakan program-program keagamaan serta membantu mereka yang berhasrat memeluk agama Islam. Dengan penuh keikhlasan, beliau turut membuka kediamannya sebagai pusat bimbingan mu'alaf sejak tahun 2015 yang menjadi tempat pengajian Iqra, Al-Quran, Fardu Ain dan Fardu Kifayah, di samping menghimpunkan saudara-saudara baharu dan masyarakat setempat untuk melaksanakan pelbagai kegiatan keagamaan. Segala usaha dan pengorbanannya dilaksanakan dengan satu hasrat yang murni, iaitu untuk sama-sama memperkasa dan menyerlahkan syiar Islam. Maka, sukacita diumumkan penerima anugerah Cemerlang Ilal Hijrah 1448 kategori dakwah ialah Yang Mulia Haji Muhammad Ukit bin Mukti alias Ukit bin Mukti. Penerima anugerah Cemerlang Ilal Hijrah 1448 kategori masjid. Masjid ini mula dibina pada penghujung tahun 2008 dan siap sepenuhnya pada tahun 2010. Sejak penubuhannya, masjid ini telah berperanan sebagai pusat ibadah, penyebaran ilmu dan pengimarahan syiar Islam melalui pelbagai program keagamaan, pendidikan, kebajikan, pembangunan belia serta aktiviti kemasyarakatan yang memberi manfaat kepada penduduk setempat. Komitmen berterusan jawatankuasa takmir, para pegawai dan sukarelawan dalam mengimarahkan rumah Allah telah menjadikan masjid ini sebuah institusi yang cemerlang dalam memperkukuh ukhuwah, membina syakhsiah masyarakat dan menyemarakkan syiar Islam. Maka, sukacita diumumkan penerima anugerah Cemerlang Ilal Hijrah 1448 kategori masjid ialah Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil, Kampung Kiudang, Daerah Tutong. Penerima anugerah Cemerlang Ilal Hijrah 1448 kategori kebajikan dan kesukarelawanan merupakan persatuan yang ditubuhkan secara rasmi hasil kerjasama dengan Jabatan Penjara bagi membimbing dan memperkasa bekas pesalah atau banduan, dikenali secara positif sebagai rakan seliaan agar kembali menjadi anggota masyarakat yang berakhlak, berdikari dan produktif. Melalui pelbagai program kebajikan, bimbingan kerohanian, motivasi dan sokongan sosial, persatuan ini telah memainkan peranan yang signifikan dalam menyebarluaskan syiar Islam melalui usaha pemulihan insan berteraskan nilai-nilai Islam. Komitmen yang berterusan dalam membantu rakan seliaan untuk membina semula kehidupan, mengeratkan hubungan kekeluargaan serta memupuk penerimaan masyarakat telah memberi impak yang besar kepada pembangunan ummah. Usaha murni ini kini diterajui oleh Yang Dipertua Dayang Hajah Johanna binti Haji Muhammad Jaya. Maka, sukacita diumumkan penerima anugerah Cemerlang Ilal Hijrah 1448 kategori kebajikan dan kesukarelawanan ialah Aftercare Support Association, AFSA. Penerima-penerima ini akan menerima wang tunai $5,000 Brunei, sijil penghargaan, cenderamata iringan sebingkai helaian kain tenunan Brunei dan plak kristal. Anugerah Penghargaan Ilal Hijrah 1448. Anugerah ini terbahagi kepada dua kategori, kategori pewakaf dan kategori muzaki. Penerima pertama anugerah penghargaan Ilal Hijrah 1448 kategori pewakaf. Penerima anugerah ini telah menzahirkan keikhlasan dan kemurahan hati melalui pewakafan sebuah bangunan masjid yang dibina oleh syarikat kontraktor milik sendiri di atas tanah kerajaan seluas 5 ekar. Masjid yang dikenali sebagai Masjid Bin Khatib Abdullah di Kampung Kulapis, daerah Brunei dan Muara ini telah diwakafkan pada 14 September 2015 dengan nilai pewakafan berjumlah $850,000 Brunei. Sumbangan yang amat bermakna ini menjadi bukti komitmen penerima ini dalam memperkasa syiar Islam melalui penyediaan sebuah rumah Allah sebagai pusat ibadah, penyebaran ilmu

0: agama dan berilmu, serta menghargai sumbangan dan penat lelah perjuangan mereka dalam memandaikan ummah, dan semoga juga keberkatan akan terus hadir dari usaha pendidikan Islam ini.
1: Sekarang yang berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama, dengan penuh hormat dan sembah ta'zim akan mengadap dan menjunjung kurnia perkenan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan pengurniaan anugerah kepada para penerima. Anugerah Tokoh Ugama Ilal Hijrah 1448 Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar dipersilakan mengadap dan menjunjung kurnia.

0: Pada ketika ini Auda, penerima anugerah tokoh agama Ilal Hijrah 1448 yang berhormat Pihan Orang Kaya, Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, menghadap dan menerima kurnia. Dan untuk tokoh agama Ilal Hijrah 1448 menerima wang tunai $20,000 Brunei, hadiah ringan berupa plat kristal.
1: Hijrah 1448 yang berhormat Pihin Orang Kaya Maharaja Diraja Datuk Seri Paduka Awang Haji Abdul Wahab bin Haji Muhammad Said dipersilakan menghadap dan menjunjung kurnia.
0: Anugerah Jasawan Ilal Hijrah 1448 yang berhormat Pihin Orang Kaya Maharaja Diraja Datuk Seri Paduka Awang Haji Abdul Wahab bin Haji Muhammad Said. Bagi anugerah Jasawan Ilal Hijrah 1448 ini menerima wang tunai $10,000 Brunei, hadiah iringan berupa plat kristal, sijil penghargaan, kain tenunan Brunei dan kemudahan perubatan percuma dalam wad kelas 1 di mana-mana rumah sakit kerajaan di negara Brunei Darussalam.
1: Anugerah Cemerlang Ilal Hijrah kategori pendidikan 1448, Sekolah Membaca Al-Quran Iqra, dipersilakan menghadap dan menjunjung kurnia.
0: Baik, pada bagi anugerah Cemerlang Ilal Hijrah 1448 di bawah kategori pendidikan Sekolah Membaca Al-Quran Iqra Brunei Darussalam. Bagi anugerah Cemerlang Ilal Hijrah ini akan membawa pulang wang tunai $5,000 Brunei, hadiah ringan berupa plat kristal, sijil penghargaan dan frame kain tenunan Brunei.
2: Anugerah Cemerlang Ilal Hijrah kategori dakwah 1448 mewakili Yang Mulia Haji Muhammad Ukit bin Mokti alias Ukit bin Mokti dipersilakan menghadap dan menjunjung kurnia.
0: Pada ketika ini, bagi anugerah Cemerlang Ilal Hijrah 1448 kategori dakwah, penerima Yang Mulia Haji Muhammad Ukit bin Mokti alias Ukit bin Mokti di mana menerima wang tunai berjumlah $5,000 Brunei, hadiah iringan berupa plat kristal, sijil penghargaan dan kain tenunan Brunei. Itu bagi penerima anugerah Cemerlang Ilal Hijrah 1448 bagi kategori dakwah.
2: Anugerah Cemerlang Ilal Hijrah kategori masjid 1448, Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kiudang Tutong dipersilakan menghadap dan menjunjung kurnia.
0: Seterusnya Auda, di bawah kategori masjid, bagi anugerah Cemerlang Ilal Hijrah 1448, penerima Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kampung Kiudang Daerah Tutong menerima wang tunai $5,000 Brunei, hadiah iringan berupa plat kristal, sijil penghargaan dan frame kain tenunan Brunei.
2: Anugerah Cemerlang Ilal Hijrah kategori kebajikan dan kesukarelawanan 1448, Aftercare Support Association AFSA dipersilakan menghadap dan menjunjung kurnia.
0: Baik, Auda. Aftercare Support Association menerima anugerah Cemerlang Ilal Hijrah 1448 di bawah kategori kebajikan dan kesukarelawanan. Menerima wang tunai $5,000 Brunei, hadiah iringan berupa plat kristal, sijil penghargaan dan frame kain tenunan Brunei.
1: Anugerah Penghargaan Hilal Hijrah kategori Pawakaf 1448 Yang Mulia Awang Haji Hasbi bin Pin Khatib Abdullah dipersilakan menghadap dan menjunjung kurnia.
0: Baiklah, audio pendengar, untuk berikutnya pula Anugerah Penghargaan Hilal Hijrah 1448 bagi kategori Pawakaf, penerima Yang Mulia Awang Haji Hasbi bin Pihin Khatib Abdullah menerima wang tunai $3,000 Brunei, hadiah iringan berupa plak kristal dan sijil penghargaan. Hadirin pendengar yang kami hormati, masih lagi kami bawakan kepada anda siaran langsung Majlis Sambutan Ilal Hijrah 1448 Hijrah bagi peringkat negara dari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas, dan pada ketika ini adalah penyampaian Anugerah Ilal Hijrah 1448.
1: Haji Abdul Hamid bin Malai Haji Mashhor dipersilakan menghadap dan menjunjung kurnia.
0: Baik, untuk berikutnya, masih lagi di bawah anugerah kategori penghargaan, anugerah penghargaan Ilal Hijrah 1448 kategori pewakaf, Yang Mulia Malai Abdul Hamid bin Malai Haji Mashhor menerima wang tunai $3,000 Brunei, hadiah ringan berupa plak kristal dan sijil penghargaan. Dua penerima bagi kategori pewakaf di bawah anugerah penghargaan Ilal Hijrah 1448.
1: Dan anugerah penghargaan Ilal Hijrah kategori Muzaki 1448, Yang Mulia Haji Daud Properties dipersilakan menghadap dan menjunjung kurnia.
0: Dan penerima terakhir bagi anugerah sempena Majlis Sambutan Ilal Hijrah 1448 peringkat negara ini, Auda, di bawah anugerah penghargaan Ilal Hijrah 1448 kategori Muzaki, penerima Haji Daud Properties menerima wang tunai $3,000 Brunei, hadiah ringan berupa plak kristal dan juga sijil penghargaan. Dan alhamdulillah, sempurnalah sudah penyampaian anugerah sempena Majlis Sambutan Ilal Hijrah 1448 Hijrah.
3: Ya, tahniah diucapkan buat semua penerima anugerah Ilal Hijrah peringkat negara. Teruskan berbakti untuk umat dalam bidang masing-masing. Moga setiap kategori kejayaan yang dicapai menjadi inspirasi kepada masyarakat sekeliling, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus memberkati segala usaha dan sumbangan mereka dalam memertabatkan ilmu serta membawa manfaat.
2: Majlis yang berkebajikan ini, bacaan doa selamat akan dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Dato' Seri Maharaja Dato' Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan.

0: ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Muizzuddin Wad-Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam ووفقه لصالح الأمة والبلاد وحببه إلى الرعية وحبب الرعية إليه اللهم احفظه في نفسه وارحم والديه واحفظ أهله وأولاده وأحفاده وإخوته وقرابته ورعيته والحاضرين والمسلمين أجمعين اللهم أدمه متمتعا بطول البقاء متوجا بتيجان الصحة والهنا اللهم أطل عمره مصلحا للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد اللهم يا فتاح يا وهاب برسمبنا مجلس سمبوتان إلى الهجرة 1448 peringkat negara pada tahun ini kami bermohon supaya dikurniakan rahmat dan berkat kepada majlis kami ini ya dzal jalali wal ikram wa ya arhamar rahimin Allahumma ya hayyu ya qayyum kami bermohon kepada Allah Tuhan kami supaya negara Brunei Darussalam sentiasa dilimpahi dengan rahmat dan berkat berkeadaan aman selamat lagi sejahtera dengan rakyat dan penduduk bersatu padu dan harmoni birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya Allah ya Tuhan kami mohon lindungi kami lindungi raja kami ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Muizzuddin Wad-Daulah Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam dan lindungi negara kami daripada segala gejala buruk yang tidak diingini sama ada gejala itu yang melata atau yang keluar daripada bumi atau yang turun daripada langit termasuk segala penyakit dan wabak hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata إلا بالله العلي العظيم اللهم آمنا في أوطاننا وسلم بلادنا وبلاد المسلمين من أعدائك وأعداء الدين وسلمنا من جميع العلل والأوبئة والآفات والبلايا اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم
1: Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian bacaan doa selamat yang telah pun dipimpin oleh Yang Berhormat PHN Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junaid, Mufti Kerajaan. Dan audio pendengar yang kami hormati sekalian dapat kami gambarkan pada ketika ini Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama menghadap ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam bagi menyembahkan bahawa acara selamat sempurna dilaksanakan.
2: Ya, alhamdulillah sempurnalah sudah majlis sambutan Lail Hijrah 1448 peringkat negara dari Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Brakes Negara Brunei Darussalam dan diucapkan setinggi-tinggi tahniah sekali lagi kepada semua penerima yang diraikan pada pagi ini.
1: Ya betul dan semoga penganugerahan sebentar tadi dapat menyemarakkan lagi syiar Islam serta mampu menjadi pembangkit ummah ke arah kecemerlangan dan memberikan semangat serta dorongan kepada seluruh rakyat di negara Brunei Darussalam untuk sama-sama berusaha

0: ke arah peningkatan kualiti kehidupan serta prihatin terhadap kemaslahatan dan juga kebajikan masyarakat di negara ini. Baik Auda, sampai di sini saja kami bawakan kepada Auda secara langsung Majlis Sambutan Hilal Hijrah 1448 peringkat negara yang kami bawakan dari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas, dan itu mewakili penerbit, tim-tim produksi dan juga kru-kru yang bertugas pada kali ini mengucapkan salam hormat dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali bersama dengan rakan setugas di studio siaran.
1: Baik, terima kasih rakan setugas yang berada sebentar tadi di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas bagi siaran langsung sambutan Hilal Hijrah bagi tahun 1448 Hijrah. Untuk pertemuan kita hari Sabtu, 18 Muharram 1448 Hijrah, 4 Julai 2026 Masihi, waktu sekarang 11.20 minit pagi, dan insyaAllah selepas ini nanti Auda akan terus saja bersama mengikuti menerusi rancangan Imra'ah Mithaliah. Terima kasih dan terus setia bersama kami Nur Islam FM 93.3 dan 94.9 FM, Wadah Tarbiyah Insani.

Maksudnya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Surah Al-Hujurat ayat 13.

Sebagai wanita, mungkin tidak akan tercontohi sehebatnya Khadijah, atau sesabarnya Aisyah, atau setabahnya Sumayyah. Tapi contohilah mereka dalam rasa tabah, beribadah dan solehah, jika harus bertatih meraih rida Allah, bertatihlah. Dengan nama Allah bangkitlah, bentuklah nafsi imra'ah mithaliyah.

Seperti ciptaan Allah yang lainnya, wanita juga tidak ketinggalan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang manusia hadapi saat hidup ini adalah sebagai antaranya untuk membuktikan diri mereka beriman. Hal ini jelas disebutkan di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 yang bermaksud, apakah mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Wanita ini jelas diuji dengan ketaatannya, ketaatan dan solehahnya kepada Allah apabila dia menyadari dirinya adalah seorang hamba, kesetiaannya kepada suami saat dia menyadari dirinya adalah seorang istri, dan juga ketaatannya kepada ibu bapa saat dia menyadari dirinya adalah seorang anak. Sadar atau tidak, ujian itu tidaklah mudah. Wanita diuji dengan ketaatannya sebagai seorang hamba, lebih-lebih lagi dalam soal penjagaan aurat. Di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 31, Allah telah berfirman yang bermaksud, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, supaya menyekat pandangan mereka, yakni daripada memandang yang haram, dan memelihara kehormatan mereka. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka, kecuali yang zahir daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka, atau bapa mereka, atau bapa mertua mereka, atau anak-anak mereka, atau anak-anak tiri mereka, atau saudara-saudara mereka, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan, atau perempuan-perempuan Islam, atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Di dalam ayat ini jelas menunjukkan bahwa agama Islam amat menitikberatkan soal keselamatan harta benda dan jiwa raga. Islam telah menggariskan beberapa panduan khusus untuk wanita supaya menjaga aurat agar tidak terjebak dengan penzinaan, apatah lagi menimbulkan fitnah. Inilah antara faktor penyelamat diri wanita untuk kebahagiaan mereka di dunia dan juga akhirat. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang diperuntukkan menerangkan suruhan Allah kepada umat Islam agar menutup aurat, menjaga kehormatan dan beberapa lagi. Menyentuh soal menutup dan juga penjagaan aurat ini yang lebih diberatkan kepada wanita. Keterkaitannya sangat dititikberatkan kerana wanita Islam Muslimah itu wajib baginya menutup aurat. Realitinya hari ini perkembangan fashion telah memperdaya dan menguji keimanan wanita moden. Fashion yang direka seolah-olah mempersendakan larangan agama dan aturan syariat. Dalam hal ini juga adanya tiga golongan wanita yang diuji. Golongan pertama, ia diuji tapi tetap mempertahankan iman dengan menjaga aurat dengan sempurna. Golongan ini amat dituntut kepada wanita Islam Muslimah. Golongan kedua adalah wanita yang menutup aurat tetapi sayangnya tidak sempurna. Inilah golongan yang lebih banyak wujud di akhir-akhir zaman ini. Hakikatnya, menjaga aurat itu bukan semata-mata menutup kepala sahaja ataupun menutup badan sahaja. Tetapi, lebih ramai hari ini memperagakan bentuk tubuh badan walaupun berbalut dengan alasan beginilah fashion. Pemahaman wanita akhir zaman ini tentang penjagaan aurat masih cetek. Sampaikan ada yang berani-beraninya bersuara, biarlah begini daripada tidak tutup langsung. Persoalannya, syariat ini adalah suruhan Allah. Siapa kita berani menentang hukum ini? Manakala golongan ketiga adalah golongan mereka yang tidak menutup aurat langsung. Inilah ujian mereka yang lemah imannya, lebih-lebih lagi dalam mempertahankan sesuatu yang berharga terhadap diri mereka daripada dipertontonkan di hadapan khalayak ramai. Sangat menghairankan bahawa suruhan ini tetap ditentang sedangkan ia bukanlah suruhan seorang ustaz, bukanlah larangan daripada seorang ustazah ataupun alim ulama. Bahkan ia adalah suruhan Allah yang maha pemberi segalanya. Allah telah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 33 yang bermaksud, dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu, dan dirikalah sembahyang serta berilah zakat.
dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah yang diperintahkan kamu dengan semuanya itu hanyalah kerana hendak menghapuskan perkara-perkara yang mencemarkan diri kamu, wahai Ahlul Bait, dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya, yakni daripada segala perkara yang keji. Apa yang jelas, kecantikan seorang wanita itu terletak pada sejauh mana ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun apapun jenis ujian yang datang menimpanya. Dunia ini hanyalah sekadar perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita salihah. Walaupun membentuk peribadi wanita muslimah untuk menjadi contoh atau imra'ah mithaliyah tidaklah mudah, tapi perjuangkanlah semampunya dengan berpegang teguh pada setiap suruhan dan juga menjauhi segala larangan Allah. Kesalahpahaman terhadap penjagaan aurat itu haruslah diperbetulkan. Aurat itu bukanlah semata-mata menutup dengan tudung sahaja. Boleh jadi adanya bertudung tapi berbaju lengan pendek dan juga sebagainya. Islam itu adalah agama yang menjadi penyelamat. Maka kerana itulah hambanya diseru untuk mengikut syariat. Apalah yang buruknya kalau kita hidup hanya untuk taat walaupun kita diuji hebat? Sekian saja dulu bersama dalam Imra'ah Mithaliyah kali ini. Bersama lagi di keluaran akan datang. Sekian dari penulis dan penerbit bersama, Hasrin bin Haji Awang Damit, kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan,

0: maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam mahabbah buat semua pendengar yang dirahmati Allah, pendengar Nur Islam di mana sahaja anda berada. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam naungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Taala. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita, melapangkan rezeki kita, merahmati keluarga kita dan memberikan keberkatan pada setiap urusan kita. Semoga apa yang akan dikongsikan dalam episod kali ini mampu mencetus minda, menyentuh jiwa dan membuahkan amalan yang berkekalan, insya-Allah. Tajuk kita pada hari ini adalah membina suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Subhanallah. Tiga kalimah ini bukanlah sekadar slogan. Ia disebut secara jelas dalam surah Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri daripada jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan berasa tenteram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Ayat ini menjadi asas kepada impian setiap rumah tangga Muslim untuk hidup dalam suasana sakinah, yakni ketenangan, mawaddah, yakni kasih mesra, dan rahmah, yakni belas kasih dan pengertian. Sebagai seorang ibu, saya menyedari bahawa hati rumah tangga itu bermula dari hati seorang isteri dan ibu. Jika kita sebagai isteri yang tenang, lembut dan berlapang dada, rumah akan terasa hangat dengan kasih. Tapi jika kita jenis yang mudah marah, suka merungut dan sering murung, rumah akan terasa sedih.

dan tegang. Saya tidak nafikan. Memang, ada hari kita merasa penat. Emosi kita tidak stabil. Urusan rumah tangga bertimbun-timbun. Tapi, di situlah kita berusaha untuk

0: untuk menjelaskan denda tersebut. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan perlunya program-program pengukuhan akidah terus diperkasa dan dilaratkan kepada semua peringkat masyarakat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah Hilal Hijrah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah bersempena dengan Hari Kemerdekaan Amerika Syarikat. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam nanti waktu Brunei.

Pada 15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Keputeraan Kebahadul Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanaboh K. Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Raja bijaksana memimpin negara rakyat bahagia. Bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga baginda dilanjutkan usia. Daulat Kebahaduli, Tuan Patik.

0: MIB, Melayu Islam Beraja.
1: Cara hidup yang memperlihatkan perpaduan yang kukuh.
0: Taat lagi setia, tidak berbelah bahagi kepada Raja.
1: Pemerintahan dan pentadbiran Melayu yang berteraskan Islam.
0: Islam sebagai agama rasmi negara yang wajib diamal serta dikembangkan dan dihormati.
1: Mencerminkan nilai-nilai terpuji dan akhlak yang mulia.
0: Memperkukuh calak dan identiti kebrunaian.
2: Mahfuzah, hikmah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Kullu syai'in idha kathura rakhusa illa al-adab. Kullu syai'in idha kathura rakhusa illa al-adab. Segala sesuatu apabila banyak menjadi murah, kecuali budi pekerti. Segala sesuatu apabila banyak menjadi murah, kecuali budi pekerti. Renungkan bersama, Kullu syai'in idha kathura رخصة إلا الأدب كل شيء إذا كثر رخصة إلا الأدب segala sesuatu apabila banyak menjadi murah kecuali budi pekerti segala sesuatu apabila banyak menjadi murah kecuali budi pekerti renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini ila liqa ma'assalamah.

Awak tu sekarang 6.11 minit petang. Yang sedang memandu berhati-hati di perjalanan, mungkin pada jam sebegini ada di beberapa kawasan yang masih mengalami kesesakan lalu lintas. Sentiasa bertolak ansur sesama pengguna jalan raya yang lainnya ya. Kami di Nur Islam FM sentiasa mendoakan semoga awak selamat sampai ke destinasi awak.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar.

Alhamdulillah Rabbil Alamin. Audah demikian tadi seruan azan yang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Sementara itu waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong ialah pada pukul 7.52 minit malam. Bagi daerah Tutong 7.53 minit malam, sementara bagi daerah Blight pula 7.55 minit malam. Di pertemuan kita pada hari ini, Sabtu 19 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 4 Julai 2026 Masihi. Audah sementara kita menantikan siaran langsung sembahyang Fardu Maghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Seketika kita renungkan bersama Audah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman dan bertakwa serta selamat di dunia dan juga selamat di akhirat.

Audah, sebagai seorang Muslim, kita tidak lari daripada memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan berdoa. Doa merupakan senjata dan cara kita sebagai hamba untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang berkuasa dan menentukan segala-galanya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 186 tafsirnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad mengenai aku, maka katakan kepada mereka, sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Aku memperkenankan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka sentiasa berada dalam kebenaran. Surah Al-Baqarah ayat 186. Dan audah, sesungguhnya seorang yang berdoa itu kedudukannya lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ketika seseorang itu berdoa, dia akan meletakkan keyakinan dan bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat mengabulkan permintaan hamba-hambanya.

Dan perlu kita ketahui, ada orang yang berdoa tidak akan pernah rugi sedikit pun. Sebaliknya, dialah yang paling beruntung kerana dengan doa dapat mewujudkan sesuatu yang luar biasa. Apatah lagi apabila ia dipohonkan pada saat-saat dan suasana tertentu yang menjadi

تغفر الله العظيم، أستغفر الله.

doa memohon kebaikan untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap ibu bapa tentunya mengimpikan agar anak-anak menjadi orang yang soleh dan solehah. Anak-anak yang baik dan mendengar kata ibu bapa mereka tentunya memberikan kebahagiaan bagi keluarga dan masyarakat. Maka setiap ibu bapa hendaklah memberikan didikan dan ajaran yang terbaik untuk mereka dan menjaga mereka dari segala macam pengaruh negatif yang memudaratkan pertumbuhan kepribadian dan kesihatan mental serta fizikal mereka. Di samping pendidikan, keyakinan dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga hendaklah dilakukan untuk menjadi pendinding bagi anak-anak daripada berbagai gejala negatif. Antara doa-doa daripada ayat-ayat suci Al-Quran yang boleh diamalkan ialah pertama, dari surah Ali Imran ayat 38, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, yakni memakbulkan doa. Kedua, ayat 74 di dalam surah Al-Furqan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami istri-istri kami dan zuriat-zuriat keturunan kami sebagai penyenang hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ketiga, surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang tetap mendirikan sembahyang dan yakni demikian juga zuriat keturunanku. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Dan keempat, ayat 128 di dalam surah Al-Baqarah. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua ini orang-orang yang berserah diri, yakni tunduk patuh kepadamu, dan jadikanlah juga daripada keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami syariat cara-cara ibadat kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Pengasih. Demikianlah di antara doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Taala melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga doa-doa ini dapat diamalkan oleh para ibu bapa di dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala agar dikurniakan anak yang soleh dan solehah. Di samping itu, para ibu bapa hendaklah memastikan didikan agama yang sempurna diberikan secukupnya kepada anak-anak mereka, insya Allah, dengan usaha yang bersungguh-sungguh dan sentiasa memohon doa serta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Para ibu bapa akan berjaya. Allah.

0: mengatakan begitu. Itu nak golongan tu nama golongan Ya'qubiyah. Okey. Yang satu golongan dia kata tak, Isa tu anak Allah. Isa tu anak Allah. Jadi bila Allah Ta'ala nak, dia panggil baliklah anak dia. Tu golongan tu namanya Nasturiyah. Golongan Nasturiyah. Dan yang ketiga, yang ni mereka mengatakan tak, Isa tu hamba Allah. Dia adalah pesuruhnya, rasulnya, macam nabi-nabi terdahulu. Ini golongan yang kita kata Muslim, yang ikut benar-benar ajaran Nabi Isa alaihissalam. Maka yang dua golongan tadi yang mengatakan Isa Isa tu Allah, dan mengatakan Isa tu anak Allah, mereka lebih ramai. Jadi mereka mengalahkan yang Muslim ni, mereka bunuh dan mereka tapuk. Maksudnya pendapat tu mereka tak izharkan. Benda tu izhar bila muncul Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya pengikut ajaran yang ketiga ni, mereka bertapuk sebab takut bila mereka muncul mereka dibunuh oleh golongan yang dua tadi. Yang mengatakan Isa tu anak Allah dan mengatakan Isa tu
1: anak
0: Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi mereka ni lebih ramai dan mereka akan bunuh siapa yang mengatakan Isa tu ialah hamba Allah. Jadi mereka tapuk sehinggalah Nabi kita muncul, baru tak mereka muncul. Sebagaimana Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi tu ialah orang Nasrani daripada Parsi lah. Dia datang. Dia tahu kitab yang asal, dia tahu sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan dalam kitab yang asal. Jadi dia berani datang sebab dia dengar dah muncul. Jadi Nabi Isa ditakdirkan dalam hadis banyak menceritakan dia akan turun ketika mana sebelum hari kiamat, ketika mana Al-Masih Ad-Dajjal. Yang ini Al-Masih Isa. Yang akan nanti Al-Masih Ad-Dajjal. Sebab yang tu pun bawa jenis, bawa apa, kerosakan. Benda-benda yang hebat-hebat juga. Dia kata hujan, kalau dia kata hujan, hujan. Dia kata sembuh, dia kata mati. Jadi macam Al-Masih juga. Tapi Al-Masih yang menjahanamkan dunia, merosakkan iman, merosakkan akidah umat ketika itu. Jadi Nabi Isa ni ditakdirkan akan turun untuk membunuh Dajjal. Kemudian dia akan membunuh semua khinzir, dia akan memecahkan semua salib-salib, dan dia akan menghapuskan semua cukai-cukai, dan dia akan menguatkan Islam. Dia sebagai salah seorang pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Jadi semua orang Kristian yang ada waktu itu bila tengok Isa akan beriman dengan dia, akan masuk Islam. Dia akan bunuh semua yang bukan Islam. Dan dia akan hidup selama 40 tahun memakmurkan bumi, kemudian Allah Ta'ala akan mati dia, benar-benar mati. Ini benar-benar mati, bukan diangkat lagi tapi meninggal dunia, dan akan disembahyangkan oleh orang-orang Islam ketika itu. Ini terdapat dalam hadis-hadis, banyak hadis-hadis sahih ceritakan tentang akhir zaman. Jadi itulah sebesedikit tentang Nabi Isa alaihi salam Al-Masih. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita ni, kita kenal seorang Nabi yang hebat. Yang mana orang Nasrani menasabkan agama mereka kepada Nabi Isa alaihi salam. Sebenarnya Nabi Isa bawa Islam. Satu agama saja. Tapi pengikut-pengikutnya lah yang mengubah-ubah menamakan nama-nama lain. Dan mereka ni yang sekarang ni, umat Nasrani sekarang ni, mereka berpegang kepada kitab sebenarnya, bukan kitab yang sebenarnya. Banyak kitab telah mereka
1: ubah.
0: Dan banyak versi lagi tu. Mengikut versi tadi, periwayat dia tu. Yang 12 kata-kata yang tinggal dalam kelompok Hawariyun tadi tu, mengikut versi mereka tu. Ini salah seorang tu nama Mata, Jonas. Jadi mereka ni lah mengikut riwayat mereka ni. Kalau mengikut dia ni macam ni, aku mengikut macam ni. Jadi berubah-ubah. Beza dengan Quran kita ni satu riwayat saja. Kalau nak berubah pun sikit-sikit cara bacaan tu saja. Tapi dari segi makna tidak berubah. Tapi mereka ni banyak sangat perubahan yang mereka buat, macam Yahudi juga, iaitu mengikut hawa nafsu mereka. Asal sesuai dengan hawa nafsu. Dan yang paling penting, mereka tapuk tentang kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau di zahirkan dalam kitab mereka, bila dibaca maka hilanglah agama Nasrani. kan, semuanya balik kepada Islam. Jadi mereka tapuk, artinya mereka yang pertama sekali mereka buat itu.

0: mereka tapuk tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
1: Wallahu a'lam. Baik ustaz, dalam kita sudah pun sampai penghujung rancangan. 3 minit ustaz mengakhiri pertemuan kita di malam ini, sedikit pengajaran apa yang dapat kita ambil ustaz menerusi cerita tentang kisah Nabi Isa alaihi wasallam, silakan.
0: Baik. Pertamanya kita beriman dengan semua nabi-nabi Allah yang Allah Taala utuskan, daripada Nabi Adam sampailah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tetap kita menghormati, kita beriman dengan nabi-nabi yang diutuskan yang terdahulu. Tak pernah kita pandang lekeh, tak pernah kita pandang rendah. Walaupun kita kata Nabi Muhammad kita semulia-mulia penghulu segala anak Adam. Nabi yang paling hebat, tapi nabi-nabi bagi kita semuanya kita muliakan, kita hormati. Tak ada kita kata walaupun sedikit. Tidak macam umat ahli agama Samawi yang lain, mereka merendah-rendahkan nabi mereka, mereka mengucap-ngucap, mereka minta yang bukan-bukan, tapi kita alhamdulillah kita menjaga adab dengan nabi kita. Kita agungkan yang selayak,
1: dengan selayaknya.
0: Yang keduanya bahawasanya mukjizat-mukjizat yang Allah Taala tunjukkan, zahirkan pada semua nabi-nabi adalah mengikut keperluan
1: semasa,
0: semasa zaman tersebut. Jadi zaman Nabi Musa sihir, jadi lawannya pun yang sebentuk dengan tu juga lah. Bukan sihir tapi bentuk macam tu. Jadi diorang buat ular, maka Nabi Musa pun bawa ular juga, tapi ular yang benar-benar. Zaman Nabi Isa perubatan, maka Allah Ta'ala zahirkan mukjizat dalam bentuk perubatan, mengubat orang sebagai wasilah untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ketiganya, Nabi Musa lahir, Nabi Isa alaihi salam lahir tanpa bapa adalah sebagai mengingatkan kepada orang Yahudi bahawa sebenarnya roh itu benar-benar ada. Dia tak perlu kata walaupun sainsnya mengatakan mesti percantuman dua benih, tapi tak, dengan kuasa Allah boleh je. Tidak ada masalah. Sebagaimana Allah Ta'ala ciptakan Adam dulu, Allah Ta'ala ulang balik pada Nabi Isa alaihi salam. Walaupun begitu, orang yang Nasrani sendiri ada yang mengatakan tak, Nabi Isa ni ada bapa. Adalah dia daripada orang punya mazhab-mazhab tu. Ada yang mengatakan ada Nabi Isa ni sebenarnya ada bapa dia. Ada bapa dia, dia berkahwin, ada bapa dia sebenarnya. Tapi yang kebanyakan memang mengatakan dia ni memang lahir tanpa bapa. Sebab tu dia mengatakan Maryam tu special di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaatnya pada kita semua cerita nabi ini. Kita beriman dengan semua nabi, amanna billah wa rusulihi. Amanna billah wa rusulihi. Wallahu alam bissawab.
1: Wallahu alam bissawab. Alhamdulillah kita sudah sampai penghujung rancangan ustaz. Jadi mewakili penerbit Harun Haji Hidup ingin mengucapkan berbanyak terima kasih di atas kesediaan ustaz untuk menyampaikan ilmu pada malam ini. Terima kasih juga kepada pendengar-pendengar setia kita. Jadi audio sesungguhnya perbicaraan yang paling benar ialah kalam Allah, dan ikatan yang paling kuat ialah kalimah takwa, dan sebaik-baik dan seindah-indah kisah ialah daripada Al-Quranul Karim. Hingga kita bersua lagi pada minggu hadapan, insyaAllah pada hari dan juga waktu yang sama. Dan untuk itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن

Karuniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.

6 langkah pencegahan jenayah. Selamatkan rumah Auda. Pastikan semua pintu dan jendela dikunci sebelum Auda tidur atau keluar rumah. Nyalakan lampu dan pasang sistem penggerak serta kamera keselamatan untuk menghalang pencuri. Selamatkan kenderaan Auda. Jangan tinggalkan enjin kenderaan hidup tanpa pengawasan. Pastikan pintu dan jendela kenderaan Auda dikunci walaupun untuk waktu seketika kerana pencuri lebih suka sasaran yang mudah. Sembunyikan barangan bernilai Auda. Elakkan daripada menyimpan barangan bernilai Auda di kereta. Barang tersebut hendaklah dibawa bersama atau jika tidak dapat dibawa, simpan di tempat yang tersembunyi. Jangan percayakan mereka. Pelaburan yang menjanjikan pulangan yang tinggi tanpa risiko. Jaminan pulangan tanpa sebarang usaha, sila hubungi AMBD ataupun pihak polis untuk nasihat. Jangan terpedaya. Abaikan sebarang panggilan telefon atau mesej yang mengatakan Auda telah memenangi wang tunai atau meminta Auda untuk menelepon mereka kembali. Awasi barang Auda. Jangan menyimpan barang di poket.

0: 0173 atau layari laman sesawang kami www.polis.gov.pn atau email rbpf.pro@polis.gov.pn.
1: Bila menghadapi sesuatu kematian, sama ada yang mati itu saudara mara atau sahabat handai, ia akan menimbulkan suatu kesedaran pada diri kita. Lebih-lebih lagi, jika yang mati itu dalam lingkungan umur masih muda. Kurang dari itu, timbullah pertanyaan demi pertanyaan. Bilakah pula giliranku untuk menghadapi ilahi itu? Apakah persediaanku telah cukup untuk menghadapinya? Macam manakah pula keadaan matiku nanti? Kita tidak tahu bila, di mana dan bagaimana cara kita mati. Sebab itu, kita dianjurkan supaya sentiasa menyiapkan diri dengan amalan-amalan kebajikan, rajin beribadah, melakukan setiap suruhan, menjauhi segala larangan, di samping sentiasa memohon doa kehadrat Allah Subhanahu wa Taala, agar kita hidup bahagia dunia dan akhirat dan terhindar dari siksa kubur.

Dalam hal ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, yang bermaksud, Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari siksa kubur dan dari siksa neraka dan dari bencana hidup dan mati dan dari bencana Al-Masih Dajjal.

Tanah susur merupakan kejadian geologi yang termasuk sebahagian besar pergerakan tanah seperti batu jatuh, kegagalan struktur cerun dan juga disebabkan hujan yang berintensi lebat dalam jangka masa yang lama. Apabila tanah susur berlaku, jika bersekita berada di rumah, jangan panik dan bawa bertenang. Jika selamat melakukannya, matikan bekalan elektrik dan air. Maklumkan jiran bersekita, dapatkan beg kecemasan dan berpindah dengan segera jika keselamatan mengizinkan. Jika bersekita atau orang lain terperangkap, hubungi 995 untuk jabatan bomba dan penyelamat untuk bantuan. Jika bersekita berada di luar, hindari dari mendekati kawasan tanah susur. Patuhi nasihat yang diberikan oleh pihak berkuasa. Sila hubungi terus ke talian 140 untuk pusat pemodulan pelanggan JKR untuk khidmat nasihat. Jika runtuhan batu atau puing menghampiri bersekita, segera beredar ke tempat perlindungan terdekat seperti pokok atau bangunan. Jika sukar untuk berlindung, lakukan pintalan yang kuat dan lindungi kepala bersekita. Apabila tanah susur berlaku.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang

membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

أستغفر الله أستغفر الله العظيم. Aku memohon keampunan.

bangun dengan sendirinya, dan aku bertaubat kepadanya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim.

dan segala pujian baginya sebanyak bilangan ciptaannya dan seluas keredaannya dan seberat timbangan arasnya juga sebanyak tinta yang digunakan untuk menulis kalimahnya.

bulan-bulan dalam takwim hijrah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Safar adalah bulan kedua dalam kiraan takwim hijrah. Safar bererti kosong kerana dalam bulan ini, orang-orang Arab sering meninggalkan rumah tangga mereka menjadi kosong kerana melakukan serangan dan menuntut pembalasan ke atas musuh-musuh mereka berniaga dan mengembara. Bulan ini digelar Al-Khair oleh para ulama Islam yang bererti kebaikan. Di dalam bulan ini, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlaku satu peristiwa penting, iaitu penghijrahan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat karib baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu daripada Makkahul Mukarramah menuju ke Gua Thur, iaitu dalam usaha mempertingkatkan dan mengukuhkan dakwah Islamiah dengan cara yang lebih berkesan. Peristiwa tersebut berlaku pada 27 Safar, 13 tahun selepas kerasulan baginda.

dialah wanita pertama bertakhta di hati Nabi. Cintanya pada Ilahi bagai lautan yang tidak bertepi. Cintanya pada suami terlalu agung untuk ditandingi. Dialah pemilik ketulusan hati, pewaris ketinggian budi. Jasanya terus abadi hingga kini tiada pengganti. Nostalgia bersamanya sentiasa diingatan Rasul. Dialah penyeri, taman hati kekasih di jalan Ilahi. Segalanya terserlah ketika Rasul sendiri pernah menuturkan, sesungguhnya

Auda mendengar di rahmat Allah yang kita renungkan seketika hadis daripada Amirul Mukminin Abu Sa'f Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Beliau berkata, bermaksud, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya segala amalan bergantung kepada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan memperolehi apa yang dinyatakan. Maka sesiapa yang berhijrah semata-mata karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang berhijrah kerana buan dunia yang hendak diperolehinya, atau kerana wanita yang hendak dikahwininya, maka hijrahnya dikira mengikut apa yang dia niatkan.

Audah pendengaran dirahmati Allah. Sekepan kita bersama masuk waktu syuruk ataupun waktu subuh berakhir pada pukul 6.13 menit pagi dan waktu duha bermula 6.37 menit pagi. Seperti biasa bagi daerah Tutong di lemah 1 minit dan daerah Melit pula di lemah 3 minit. Untuk pertemuan kita hari ini, hari Ahad 19 Muharram 1448 Hijriah bersama 5 bulan Julai 2026 Masehi.

Alhamdulillah, aku sudah mendengar sendiri rahmatullah. Dan kita ikuti secara langsung salah satu sebuah berjemaah dari Masjid Umar Laisabidin Bandar Seri Begawan. Sebab itu termasuk waktu syuruk depan waktu subuh ketemu akhir pada pukul 6.13 pagi dan waktu duha bermula 6.37 pagi.

0: Ketika Ibrahim bin Adham, seorang sufi, berada di tengah-tengah pasar Basrah, beliau telah dikerumuni oleh orang ramai. Di antara mereka ada yang bertanya, "Kenapakah doa kami tidak dimakbulkan Allah, sedangkan kami bermohon kepadanya?" Jawab Ibrahim, "Kerana hati mereka buta disebabkan 10 perkara. Kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak menunaikan suruhannya. Kamu menyangka kamu cinta kepada Rasulullah, tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Kamu telah membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak beramal dengannya. Kamu telah makan nikmat Allah, tetapi kamu tidak tunaikan syukurnya. Kamu telah berkata syaitan itu musuh kamu, tetapi kamu tidak menentangnya. Kamu telah berkata syurga itu benar, tetapi kamu tidak beramal untuknya. Kamu berkata neraka itu benar, tetapi kamu tidak lari daripadanya. Kamu berkata mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Kamu bangun daripada tidur, lalu kamu ceritakan segala keaiban manusia, tetapi kamu lupa keaiban diri sendiri. Kamu kebumikan mayat-mayat kamu, yakni sahabat-sahabatmu, tetapi kamu tidak mengambil iktibar daripada mereka.
1: Lep, kau dah mahal daripada tadi, kau dah kilir.
2: Tak, aku ni sebenarnya nak cuba hafal nama susunan 25 rasul kita. Korang hafal tak?
3: Kita kalau kita nak hafal tu senang je. Kita kena kenal dulu siapa rasul-rasul kita. Lepas tu senanglah nak hafal nama mereka kan. Contohnya lah, siapa nabi kita tu yang mukjizat dia boleh bercakap dengan haiwan?
4: Saya tahu. Nabi Sulaiman. Dia boleh bercakap dengan haiwan.
3: Lagi siapa lagi tahu?
4: Saya tahu. Nabi Yunus. Nabi Yunus pernah kena telan dengan ikan nun. Tapi dengan izin Allah, Nabi Yunus dapat hidup dalam perut ikan nun tu selama 40 hari.
5: Saya. Nabi Yusuf yang handsome tu, mujizat dia boleh tafsir mimpi.
1: Nabi Ismail pun sama. Dia baby lagi, tapi dia hentak kaki dekat padang pasir keluar air zam-zam.
4: Ni lagi satu. Nabi Musa, dia boleh belah lautan tau. Itu lautan. Nabi Muhammad boleh belah bulan.
2: Tapi bila kita dah kenal, macam mana kita ni sebagai orang Islam nak tunjuk kasih sayang kita kepada rasul-rasul kita?
4: Okey, cara kita menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada para rasul adalah dengan mengamalkan sunnah para nabi.
6: Dan kita kena berselawat ke atas nabi.

Allah sebagai Tuhanku, tiada yang lain di hatiku melainkan Allah, Nur, yaitu Jaya Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dan tiada Tuhan

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setiap orang akan keluar dari rumahnya untuk melakukan tugas yang harus dilaksanakan. Jika dia seorang pegawai, dia akan ke pejabat. Jika dia seorang peniaga, dia akan ke kedainya. Dan jika seorang petani pula, dia akan ke ladangnya. Manusia harus melaksanakan tugas masing-masing. Di samping kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal urusan rezeki ini, kita juga diperintahkan untuk berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan kepada kita akal fikiran dan tenaga untuk digunakan sebagai daya usaha. Tentunya kita ingin mendapatkan yang terbanyak untuk diri kita sendiri dan keluarga. Yang miskin tentunya ingin menambahkan rezeki dan pendapatan agar tidak terlalu sempit dalam kehidupan seharian mereka. Dan yang kaya ingin bertambah kaya. Semua ini adalah sebagai usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri, mengikut kemampuan dan kekuatan tenaga yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan tentunya pencarian itu hendaklah dengan jalan yang halal dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita juga disuruh untuk berdoa dan mengamalkan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Jarir radhiyallahu an yang bermaksud, siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika akan memasuki rumahnya, maka dapat menolak, yakni menjauhkan kefakiran dari ahli rumah itu dan para tetangganya. Dari hadis ini dapat difahamkan bahawa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas setiap kali hendak masuk ke rumahnya, selepas pulang dari berjalan atau bekerja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan dirinya dan para tetangganya daripada segala kefakiran. Jadi, dari itu, marilah kita sama-sama mengamalkan surah ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dari apa yang kita kerjakan dan amalkan.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.